0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you,
3: kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
1: Matur nuwun. Dankeuil.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas.

0: boleh ikut mengejek dia kah?
1: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: vedi, tu sa che tu
1: dietro, tu fai,
0: io
1: faccio
0: carino,
1: vedi che

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan informasi seputar dunia narkoba sampai di sini teman Pro 2. Selanjutnya masih menemani teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 mau gabung di jalur requestan langsung saja 0811 48 28 42.

0: Ian, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: vedi, tu c'è fatto dietro.
1: Noi io
0: sono carino.
2: Kok terikut magic dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bohong itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Masih di PW teman terbaik kamu di menit ke-45, kebersamaan kita tinggal 15 menit lagi teman berdua di part yang pertama tentunya teman berdua. Teman berdua, sebelum lanjut nih teman berdua, kita bahas dulu ya seputar tentang kita. Kok kita, saya akan bahas sedikit ya teman berdua seputar tentang dunia olahraga teman berdua. Kali ini dari Chelsea ya teman berdua. Jadi Chelsea buka peluang pinjamkan Chelsea buka peluang pinjamkan Mikelo Mudrik ya teman berdua. Jadi Chelsea membuka peluang pinjamkan Mikelo Mudrik ke klub Liga Inggris untuk membantu sang winger mendapat lebih banyak menit bermain. Mudrik sudah sekitar 20 bulan tidak bermain dalam pertandingan kompetitif. Sebelumnya Mudrik mendapat hukuman larangan bermain selama 4 tahun setelah dinyatakan positif mengkonsumsi meldonium pada 2024. Namun kasus doping tersebut kemudian diselesaikan melalui kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Inggris. Setelah kasusnya berakhir, Mudrik mulai kembali bermain dalam pertandingan pramusim Chelsea. Ia tampil sebagai pemain pengganti pada laga menghadapi Juventus, AC Milan dan juga Johor Darustasim. Ketika pertandingan tersebut berlangsung dalam rangkaian tur pramusim Chelsea di Asia, penampilan itu menjadi bagian dari proses Mudrik membangun kembali kondisi fisiknya teman.

0: si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya.
1: Komen yuk.
0: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
0: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
0: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.

Oke teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di part yang pertama di pada selamat paginya Pro 2. Kita akan jumpa lagi di esok hari di sesi yang berbeda. Saya Mikin dulu pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: kado untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, sambo kangen.
0: Sambo.
2: Bundo, awak baru dapat info lewongan Karajo RRI News.
3: Dan lagu apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis, wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin enkephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu suwa, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Sebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu ya sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik. Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetes

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting,

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
0: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: satu produksi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru wasalamu, sambo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan ya gue apa kita pace?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan ngomongin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

Pak, ini kemarin dia tadi dari ya. Baik, mungkin boleh diulang kembali, Bapak.

yang kadang-kadang gurunya ada gitu. Lebih cepat benar kata bang tadi, aku lebih cepat ke AI dengan gurunya bisa ke AI. Nah, apakah AI ini kan bagi orang sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan mereka, atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Kalau kita lihat tuh, sekarang orang udah bisa menggunakan AI gitu.

0: Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Bu Saraswati, Bu?
0: Sara.
1: Ibu Sara.
0: Baik. Jangan jadi Saras 008.
2: Wah,

0: Iya. Halo, nah iya, langsung ketahuan usia kan?
1: Iya benar.
0: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik
1: nih. Iya.
0: Ternyata kita satu frame ya.
2: Tahan kok Bu, tahan. Abis itu ada ninja
1: kan? Manusia milenium ya.
2: Oke, cukup Ulil.
1: Cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
2: Bu Saras ya.
0: Silakan. Saras. Jadi jangan Saras,
1: jangan Saras. Justru nggak mau.
2: Saras itu 008.
1: Tapi ibunya nggak lagi pakai topeng kucing ya.
2: Mistam tahu banget nih soalnya ketahuan kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget. Konten masak-masak
2: makanan. Ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota, tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya nggak cuma misalnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
2: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar nggak Bu?
1: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
2: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
1: Bener.
2: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
2: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
1: Oh gitu?
2: Milih.
1: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
2: Waduh, luar biasa.
1: Tolong diharap depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
2: Ada beauty-nya ya?
1: Iya.
2: Kita mundur kalau Ibu.
1: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
2: Oke, okay, Ibu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para konten kreator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai konten kreator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, okay. Jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
2: Ya.
1: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
2: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Bener, betul. Ada fakta-fakta yang hoax, fakta-fakta cek fakta yang kita ya.
2: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
2: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ikan, Pak. Oke.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
2: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
2: ya, kalau
1: sebagai
2: gitu,
1: merangkup ini semua Bams ya. Nah,
2: kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya,
1: Bapak. Wifi, betul.
2: Ya. Ini sudah
1: kok sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
2: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
2: Sara mungkin.
1: Sara.
2: Ya.
1: Ada voucher apa gitu, Bu?
2: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
2: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
1: Ngadep
2: ke sana ya. Oke. Okay.
1: Ngadep gini.
2: Oh, oke. Kulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
2: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial.
2: Iya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
2: Iya.
3: Atau sama avatar sih?
2: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
2: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified loh ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Hinam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama ini sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh juga.
1: Dengan saya yang pendek ini.
2: Tangannya cukup kali ya.
1: Bisa, Bu.
2: Ibu kayaknya lebih ekspor di Ibu Sarah sih.
1: Bener.
2: Sarah,
1: ya?
2: Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil, boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
2: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis, ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak, Ibu.
1: Gengsi banget ternyata ya, Bu Sarah, ya. Oh, balik ya.
2: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indra Smo, terima kasih.
1: Terima kasih, Bapak. Ibu.
2: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Islam kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yones. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik,
0: Iwan ada?

0: Desi.
1: Pak Desi,
0: izin
1: Bapak untuk naik ke atas panggung.
0: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
1: Ya. Enggak berat-berat ya.
0: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: atau ada logonya, Bu, Pak?
1: Oke.
2: Okay. Itu logo apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bang. You're listening

0: Hai, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Lamantarto.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan

0: ngobrol sama teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu, sambo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Dan gue apa kita apa ceh?
4: RRI digital saja tuh.
2: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi,

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo in Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi,

menuju tepat jam 4 sore. And yep, barengan sama Fajar kali ini nemenin kamu balik lagi di sore ceria. Belum weekend ya, meskipun ini hari Kamis, besok baru weekend, hari Jumat gitu teman-teman Pro 2. Bukan, besok bukan weekend tapi mendekati weekend gitu teman-teman Pro 2 ya. Oke, playlistnya Pro 2 FM asik banget buat nemenin kamu yang juga mungkin lagi on the way gitu teman-teman Pro 2. Di luar juga cuacanya panas banget gitu kan ya. Seharian ini enggak sih, lebih ke kayak barusan saya mandi tuh pengennya enggak pengen cepet-cepet keluar dari kamar mandi, enggak pengen selesai cepet-cepet itu tuh mandi gitu ya. Kenapa? Karena kayak seger aja gitu teman-teman Pro 2. Tapi enggak mungkin gitu kan ya, masuk angin yang ada kalau kita kelamaan berendam di wamen, apalagi dengan air yang emang seger banget gitu ya teman-teman Pro 2. Ngomongin something yang seger, ini buat para pecinta games, mungkin kamu bakalan ngerasa seger ketika ngomongin soal GTA. Wah, gimana nih Jar kabarnya GTA? Jadi kabar terbarunya adalah Rockstar Games ngumumin penayangan konten cuplikan extended look untuk Grand Theft Auto 6 secara eksklusif di Netflix nanti tanggal 27 Agustus. Yap, sekitar 14 hari lagi gitu teman-teman Pro 2. Dan kemitraan strategis dengan Netflix ini tuh menandai babak baru dalam strategi promosi untuk Squall Game paling diantisipasi di dunia menjelang puncak peluncurannya yang juga tahun ini gitu teman-teman Pro 2. Tayangannya bakalan tersedia kalau di Indonesia sendiri berarti 28 Agustus ya teman-teman Pro 2, sekitar jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya, berarti jam 4 siang waktu waktu Indonesia Timur. Dan ini bakalan menjangkau seluruh audiens global lewat platform streaming gitu teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah menunggu-nunggu gitu teman-teman Pro 2 karena Netflix ngedapetin hak eksklusif penayangan awalnya selama 6 jam sebelum cuplikannya nanti disiarkan secara publik di kanal YouTube resmi Rockstar Game teman-teman Pro 2 dan situs web GTA 6 teman-teman Pro 2 gitu. So, tungguin aja tanggal 28 Agustus ya di Netflix Indonesia.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa

Saya baru nemu satu konten yang ngebahas soal aliens ini gitu, teman-teman Pro 2. Ngomongin soal aliens, ini tuh ada di albumnya Arirang-nya BTS yang baru aja rilis di bulan Maret kemarin ya, teman-teman Pro 2. Jadi di konten itu tuh ngebahas soal kayak akhirnya ini menjadi lagu balasan untuk orang-orang yang gak menganggap apa ya, something big soal BTS itu sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Karena di beberapa Grammy, meskipun memang tidak dipungkiri saingannya kuat-kuat, keren-keren, karena BTS sudah saingan sama Bruno Mars, terus sama Ariana Grande juga gitu, teman-teman Pro 2, sama beberapa musisi besar lainnya juga. Nah, setelah saya nyari, ternyata tuh emang benar lagu ini tuh maknanya, atau aliens ini tuh sebagai simbol perlawanan mereka ke industri musik global gitu loh, teman-teman Pro 2. Jadi kayak mereka sering dipandang sebelah mata di musik-musik barat. Nah, terus baru-baru ini kan tuh Grammy ngeluarin yang ini kan, kategori Asian apa gitu deh, pokoknya Asian, pokoknya ada kategori sendiri untuk Asia gitu. Nah, kategori untuk Asia ini dimasukkan ke Grammy gitu, teman-teman Pro 2. Padahal kan kalau misalkan bersaing sama musik Asia, ya di kancah Asia pun juga ada kan gitu, teman-teman Pro 2, MAME bisa juga tuh gitu kan, teman-teman Pro 2, dan juga beberapa ajang-ajang lainnya juga. Akhirnya aliens inilah yang jadi simbol gitu, teman-teman Pro 2, soal si BTS, budaya Amerika, musik Koreanya sendiri juga gitu, teman-teman Pro 2. Kalau menurut saya sih okay ya, teman-teman Pro 2. Maksudnya dalam arti adalah kayak dalam konotasi yang positif gitu, teman-teman Pro 2. Ya udah deh, kalau misalkan kayak emang musiknya gak dihargain, maksudnya dalam arti tuh kayak kalau memang gak bisa diterima di barat, dalam arti kayak okay, BTS beberapa kali gak menangin Grammy, yaudah deh kita balik kanan aja dan kita bakalan bikin dunia kita sendiri di baratnya gitu. Saya juga setuju sih gitu, teman-teman Pro 2, karena kayak untuk apa kita terus memvalidasi ingin diakuin sama seseorang tapi seseorangnya emang otot gak bakalan mau memvalidasi kamu gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ya udah, kita mundur dalam arti mundur yang ya udah sih gitu kan. Kita punya usaha sendiri untuk bisa diakui, karena basis ARMY pun juga gede kan. So kayaknya enggak rugi-rugi banget tuh buat BTS, ya, teman-teman Pro 2.

0: Bentar nih.
1: Ngapain sih tuh gue aja?
2: Konfirmas dulu ya semalam nih di area ini.
3: Bangun, mami, papi, aku baru aja diinterview di
4: Prom. Jadi yang lagi sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer udah banyak.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi,

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau

0: Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
1: Tiba saatnya azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya, teman Pro 2.

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mana?

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Dan sekarang udah pukul 19:39. Jangan lupa buat kamu yang pengen ikutan bintang radio tahun ini, silakan aja teman-teman Pro 2 langsung ke Radio Republik Indonesia daftarnya. Atau misalkan kalau misalkan mau gampang, kamu langsung kunjungi aja website Bintang Radio, terus nanti di situ kamu bisa ngelihat gimana cara daftarnya, ada tutorialnya, lagu-lagunya juga ada di situ juga teman-teman Pro 2 untuk kamu bisa pelajarin, terus kamu bisa bikin videonya. Jangan lupa follow akun TikTok RRI Wamena sama akun TikTok Bintang Radio ya teman-teman Pro 2. So, kita masih lanjut lagi untuk sore ceria barengan sama Pro 2 FM di 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

Prodi FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Masih barengan sama-sama saya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman Prodi 2. Edisi hari ini, teman Prodi 2, Kamis 13 Agustus 2020. Dan seperti biasa ya, teman Prodi 2, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita pastinya bergabung lagi nih barengan sama Prodi FM RRI Jakarta untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat, dimana pastinya bakal ada bintang tamu yang hadir ya teman Prodi 2, dan juga ditemenin sama kakak-kakak Prodi 2 di Jakarta, teman Prodi 2. So teman Prodi 2 tetap stay tune di Prodi FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Alah, lama amat sih duduk depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tersisa beberapa menit lagi ya sampai akhirnya kita bergabung sama Pro 2 FM RRI Jakarta nih, teman Pro 2. Untuk ngikutin siaran MLC Musik Live Chat edisi hari ini, teman Pro 2, Kamis 13 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, seperti biasanya ya, siaran MLC bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital ataupun bisa kamu tonton secara live di channel YouTube RRI Jakarta. Buat aplikasinya sendiri ya teman Pro 2, kamu bisa download melalui App Store maupun Play Store teman Pro 2.

Radio FM Radio Semua 6,3 MHz Teman Terbaik Amun Oman Pro 2. Pas banget pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oman Pro 2, saatnya kita bergabung barengan sama Radio FM Radio Jakarta untuk ngikutin siaran MLC mulai musik live chat ya Teman Pro 2 edisi hari ini. Teman Pro 2, Kamis 13 Agustus 2026.

0: Elsi pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
0: Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya? Avolia ya kan?
1: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang ternyata baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
0: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
0: Rusty. Apakah ini temennya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, mungkin nanti kita tanya aja kita.
0: Oke.
1: Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Iya.
1: Dusty Rusty.
0: Lucy. Bener.
1: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
0: Dan pasti jangan geser radio kamu, teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman bro,
0: yes,
1: kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
0: Ya
1: pasti kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada kita sudah bersama kan.
0: Terima kasih. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya,
1: boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gua Cupla sebagai basis.
1: Oke.
5: Gua Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gua Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum. Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Iya, benar.
0: Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh, betul, gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Oke.

0: udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu.
1: Oke.
0: Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
0: Sama, cuman kayak pengen punya karya aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
1: Oke, okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
0: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Okay. Apa cuy artinya Dasty Rasti kalau menurut lo pribadi?
0: Kalau ada Dasty Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh, okay. Dari situ?
0: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
0: Kalau ceritanya itu si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
0: Iya. Dia kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan.
1: Iya.
0: Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper ya.
0: Bumper. Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh dia mobil tua gitu.
1: Mm, benar.
0: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu nih, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah nama dua owner itu Dasty dan Rasti.
1: Oh dari situ.
0: Iya, nama dua mobil tua itu.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Akhirnya gue ambil terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
2: dedean.
0: Iya bonya ya.
1: Dedean. Masih kasih dedean ya. Oh iya iya iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh jadi dari situ sebenarnya ya namanya.
0: Oh.
1: Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
0: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya musik jadul gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Tua gitu.
1: Oh, wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dasty Rasti juga ada filosofinya sebenarnya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Secara
1: nggak langsung. Benar. Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Kan bisa kan.
0: Tadi mau sambunginnya The Fabulous
1: Hatsune.
0: Kuangnya panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kan dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
3: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar di Dasty Rasti tuh genrenya apa sih sebenarnya?
0: Apa ya? Kalau genre tuh
4: apa?
1: Tidak menjawab.
2: Retropop sih.
4: Iya, retropop.
0: Retropop lah.
2: Rock and roll.
3: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
4: 50-60
3: ya.
1: Benar-benar. Lebih ke situ ya.
3: Benar.
1: Tapi tuh dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
0: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
0: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Okay.
0: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
2: Okay. Oh. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita bawanya The Beatles.
3: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
0: Yang dibikin apa yang
2: direkam? Yang dibikin
3: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
1: Oke.
3: Tapi itu direkam ya akhirnya.
4: Itu yang direkam.
1: Stranger Things.
3: Bukan. Beda. Masa di lebih ya sedising.
1: Siapa tahu kan.
3: Iya. Oh, udah akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu.
3: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
3: Okay, Ayu.
4: Ayu, komanya. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu, tapi koma gitu ya.
4: Iya. Ayu koma Ayu.
3: Ayu. Iya.
1: Ayu koma ya.
3: Beda lagi.
1: Oke.
3: Koma Ayu.
1: Gak usah. Masa ngajak kan? Oke.
3: Tapi sekarang ini baru aja rilis album ya. Ini jadi album pertama atau?
1: Betul.
3: Album perdana ya? Album perdana yang dirilis.
1: Mini album
3: jatuhnya ya.
1: Oh, okay.
3: Ini kapan dirilis? Juli ya?
0: Iya,

0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
1: Coba ya.
2: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin, Bang.
0: Oh iya. Yeah. Nama lagi coba, coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo enggak jauh-jauh ya dari situ.
3: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke,
3: judul lagu
2: di track pertama.
3: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
2: Sebenarnya
3: sebelumnya itu bukan Dikau.
0: Oke.
3: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gue tuh sempat mikir gini, kayak anjir
2: gak ada balad-baladnya juga ada
3: balad-baladnya, tapi si judulnya tuh ada balada gitu, takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
3: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Kayak mutan ya.
3: Dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
3: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
3: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
3: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rasti yang
2: gak jelas.
1: Gue ngerti.
3: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
3: Ada rock and roll, ada rockabilly gitu.
1: Iya.
3: Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada.
3: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih.
3: Bener. Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Dia kan. Kambing jantan gitu.
0: Bisa. Oke. Jadi
3: cinta berotos. Nah,
1: cinta berotos.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Benar. Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
4: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reparta di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
4: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
4: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
3: Ceweknya gitu ya.
4: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya. Hidung belang kita tadi. Ya katanya hemoglobin. Tiba-tiba bus DB ya. Hemoglobin.
4: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
4: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
4: Diri.
1: Si Joni Diri.
4: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan dia.
4: Benar. Pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya.
1: Dia suka dicekik tau. Kan dimintain duit.
0: Bro, nasional.
1: Hati-hati. Iya, si Joni.
0: Si Joni.
1: Si Joni. Si Joni.
4: outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
4: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Okay. Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
4: Iya.
1: Bisa. Kalian manggung gue request outro.
4: Boleh. Pas MC-nya presenter aja outro. Abis outro kita
1: udah pamit kalau outro di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty buat yang bikin seru-seruan juga. Pingin bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul. Dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya.
1: Yes.
0: Judul Dikau, aka balada cinta Platypus.
1: Aduh. Ada suara Platypus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara Platypus gimana?
0: Iya juga ya, suara Platypus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus.
2: Dia kan
1: merasa curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Gak tau.
1: Gue gak expect sih. Gak tau juga suara Platypus
2: kayak gimana. Kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Katanya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya, jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, bener-bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman-teman gue semuanya, lagunya Dikau ya juga.
0: Oke. Benar-benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karena dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun 90-an sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
1: Gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Oke. Russell.
6: Gue All My Lovin'.
0: My Lovin'. Kadang lo dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Rasal apa beda? Beda sama Rasal. Itu Rasal yang pramuka.
6: Beda ya? Beda kemana
1: kakek? Emang lo pramuka?
6: Iya, pramuka. Sabtu aja.
0: Udah.
1: Sabtu aja. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genre 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah enggak, maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hip hop gitu.
0: Kalau random Mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyelonnya tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyelonnya apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Heeh.
2: Oh, kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi kita mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Kita mencoba ya.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
2: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih coy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambar mini album enggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and roll-nya, ada pop-nya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Rock Me Do itu kan. Lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu.
1: Iya.
3: Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu. Pas orang setel,
2: udah tahu ini Das Rasti gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
5: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu gimana? Lu paling nyeleneh deh
0: gue. Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke, okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya sih kalau beda-beda sih.
2: Tergantung yang mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya, oke. Okay. Seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan?
5: Iya sih
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
5: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming, okay. Dan chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop bareng gitu ya. Oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Rata-rata
1: semua ya? Oke, baru
2: nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh iya. Kapan? Baru tadi.
3: Baru tadi. Jam 3.
1: Selalu ini ngapain ya?
0: Ayo ikut ya.
1: Gue ngisi slot.
6: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Nggak, jadi semuanya ini ya, termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di Set Itu Bara di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, lu masih bisa bertanya. Karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama The Dash Drasty. Suara yang wuuu. Gitu dong. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dash Drasty nih.
0: Yang Platibus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue bang.
0: Oh iya. Okay.
1: Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Oh iya. Siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih.
1: Galih Raka Siwi. Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
2: Menarik.
1: Menarik. Ini menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya aja.
2: Besarnya apa, Bay? Kisah
3: katulistik
0: pendewasaan. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
2: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu. Bab reproduksi.
0: Bener-bener. Jadi nanti ada anatomi itu
1: dalam situ ya. Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya.
0: Ini ide siapa berarti Joni Diri?
1: Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang Robo nih?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu loh, Bay. Bener-bener di rumah berarti. Bener-bener di rumah aja, Bay.
3: Saya tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Iya.
3: Makanya gue keluar.
1: Oh iya benar. Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
3: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau ini seneng banget gak sih?
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan?
0: Oh,
1: mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya.
1: Deket sih.
3: Bang Joni.
1: Iya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Bener. Boleh gak gue nanya itu?
1: Boleh.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dash Drasty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu gak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih. The Dash Drasty.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin.
0: Oke.
1: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya. Oke.
0: Kalau MV
2: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Full track ya semuanya ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizer-nya?
2: Ada.
1: Oh, penasaran sih visualizer. Penasaran sih sebenernya.
0: Lirik kan? Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
2: Boleh. Bisa di-check langsung.
1: Iya, iya. Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Iya, iya.
0: Handheld.
1: Iya, iya.
0: Handheld.
1: POV. Iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Tawa lu! Kenapa dia ketawa?
3: Kenapa sih sih? Ini kan normal ya?
1: Normal. Normal. Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu loh?
1: Salahin lagunya. Lu salahin Roma ini? Salahin Roma itu ya?
3: Roma yang selalu di rumah.
1: Iya, Roma yang selalu di rumah. Roma yang selalu di rumah.
3: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
0: Oh iya.
3: Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh!
3: Iya, konsepnya riding.
1: Ready, oke. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini, kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser di Indonesia atau fansnya The Dusty Rusty.
0: The Dusty Rusty Rizius.
1: Ah, iya. Nama fans ya?
2: Nama fansnya apa ya?
3: Pikiran sih.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
3: Ada saran nggak dong?
1: Kecau.
3: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
3: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
3: Official.
0: Oke, belum official.
1: Oh, boleh.
3: Kita gantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa, boleh.
3: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Kalau kalian mau ngomong apa, silahkan disampaikan.
2: Buat yang nonton, I love you.
3: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobrol gitu sih?
2: Kok mahal?
1: Iya, mau apa?
2: Mungkin kata-kata terakhir boleh disampaikan ya, coba.
3: Kata-kata terakhir.
2: Pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Redaksi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasirasi sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasirasi. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si Joni di
3: semuanya.
2: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen dulu ya, bilang.
1: Ah, itu dia,
0: bener. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rusty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya.
0: Bakal bawain apa aja berdua tuh?
3: Dikau Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
3: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi dekat di tanggal 21 ini di Dusty Rusty bakal adain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke,
0: di Bogor.
1: Oke. Kita diundang enggak?
3: Pasti dong, Bang.
1: Oke. Bogor gas, Ayo.
3: Kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
3: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
0: Kok free udara?
3: Iya, nanti ada free percetnya juga, beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada sticker pack gitu
1: Oke.
0: Ada juga di situ bisa berdiri ya katanya.
3: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Berdiri gitu kan boleh.
1: Eh, kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rusty di mana nih, BTW?
2: Di Instagram The Dusty Rusty ada @thedustyrusty dan di TikToknya juga ada @thedustyrusty4.
0: YouTube?
2: Di YouTube juga.
3: The Dusty Rusty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget dan aspirasi juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Yes, sambil kita menanti ya, silakan bersiap-siap.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah
1: makan.
0: Udah ngopi, udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya ya benar-benar. Tuturu
1: mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dasti-Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dasti-Rasti yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga Dasti-Rasti.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Jangan ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi bar?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Daftar Gojek,
1: Pak? Enggak dong, Pak.
0: Kok bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting, dana cepet cair. Padahal, setelah itu mereka juga yang susah. Saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak teliti, Pak.

kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit,

makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dersen dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Udah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, biar gak kegocek di rri.co.id.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Follow Twitter dan Instagram @RRI2Wamena.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Belum jadi menyusahkan kita. Maafkan.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

82 di mana saja berada, Taurus Timur berdomisil di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Terdengar salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan 82 telah mengikuti siaran gratis dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami berharap teman Pro 2 Pas dan Bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotak hubuluk matak hanarogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini, dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kemohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: akan membantu kebutuhan gizi harian kita, Pak.
1: Ya, memang di dalam desainnya ada standarnya dari Badan Pangan Nasional ya. Ya, jadi ada yang minimum dia bisa memenuhi 10%, bisa sampai 30% dari kebutuhan harian vitamin formula yang ditargetkan. Tergantung itu ada komposisinya, bahkan misalnya untuk 100 gram beras harus minimum tercapai sekitar itu tadi 1/3, 1/4 dari pemenuhan zat gizi yang masalah terjadi secara umum di Indonesia.
0: Yang jadi masalah kan begini, Pak ya, beras fortifikasi itu kan harganya lebih tinggi, Pak, apalagi tidak ada HET tadi. Kami berprinsip tidak HET, tidak ada harga eceran tertinggi, harga di retail atau di pasaran lebih mahal dari harga beras biasa. Jadi kelompok masyarakat mana yang paling berpotensi mendapatkan manfaat ini, Pak? Apakah memang yang mampu itu memang?
1: Jadi,
0: gimana ini? Jelasannya, Pak.
1: Fortifikasi ini kan ada beberapa jenis ya. Ada fortifikasi yang wajib.
0: Yang wajib.
1: Sekarang di terigu kan diwajibkan, nggak boleh terigu yang beredar tanpa difortifikasi. Jadi kalau orang rakyat kecil pelosok-pelosok itu makan yang gorengan berterigu pasti sampai ke mereka ya. Atau makanan kue yang berterigu atau apalah berterigu, tidak harus berupa roti.
0: Nah, pemerintah kan menemukan di pasaran.
1: Pukul dindingnya.
0: Baik, ya Pak, ini kan pemerintah ternyata menemukan sampel beras-beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Begitu, ternyata kandungannya tidak sesuai. Nah, apakah kandungan yang kurang tadi ini membuat menjadi berbahaya ketika kita konsumsi, Pak? Gimana?
1: Nah, maka itu harus ada pengawasan ya, dalam hal ini karena apakah itu dikategorikan produk industri. Kalau produk industri berarti oleh Badan POM ya, harus ada pengawasan. Jadi kalau ketahuan gitu kan bisa ada peringatan, ada bisa dicabut usahanya, ada suruh tarik dari peredaran, macam-macam itu sanksinya ya. Jadi memang pengawasan dan regulasi harus ditegakkan.
0: Dan ya, belum tahu Pak ya penyebabnya, apakah memang kandungannya berkurang karena proses penyimpanan atau memang ada oknum yang nakal untuk mencampur sehingga menurunkan kandungan zat dan vitamin tadi. Tetapi Pak Adinsyah, apa yang terjadi Pak pada vitamin dan mineral dalam ketika kita menyimpan atau beras itu tersimpan terlalu lama ini, Pak?
1: Iya, memang pertama bisa ada perubahan warna, perubahan cita rasa sehingga jadi nggak dibeli, nggak dikonsumsi oleh masyarakat sasaran ya. Dan karena itu memang itu ada standarnya juga diatur sampai berapa. Kalau terjadi perubahan cita rasa itu misalnya penyimpanan sampai 6 bulan, 1 tahun, berarti tidak boleh diperjualbelikan sampai masa yang tidak sudah berubah cita rasa tadi. Nah itu lagi-lagi yang bisa dipantau karena ada penegakan pengawasan ya. Pertama standar pengawasan itu ada di pabrik ya. Itu kan ada internal quality control. Ada lagi pengawasan dari luar, dari pemerintah. Ada lagi yang oleh Badan POM. Ada lagi pengawas independen, masyarakat mengeluh nanti dihebohkan di media sosial, ya pasti nggak laku jalannya kan. Pengawasannya harus berkuat berlapis ya, baik itu internal perusahaan, kemudian dari komponen pemerintah, dari pihak eksternal, bahkan LSM, NGO, ada laboratorium misalnya melakukan pemeriksaan.
0: Tetapi walaupun pengawasan itu dilakukan tadi Pak, dari mungkin di sisi produsennya, di retailnya sendiri, bahkan sampai pada saat distribusinya itu juga dilakukan pengawasan. Artinya dalam hal ini ataupun dalam makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, seberapa besar sih Pak kita sebagai konsumen ini cukup perlu bergantung pada informasi yang tertera dalam sebuah kemasan itu, Pak?
1: Ya, kalau informasi itu justru pertama sifatnya memang syarat memenuhi peraturan pengemasan ya. Kedua itu kan untuk edukasi buat si konsumen justru. Kalau membeli ini baca dulu, masalahnya seringkali kita kan awam atau nggak mau tahu tentang apa yang tertulis tadi. Ya, jadi sebenarnya kan tadi kembali ya, sertifikasi itu ada yang wajib, ada juga yang sifatnya voluntary, sukarela. Nah, kalau sukarela inilah yang menurut saya yang kadang-kadang tujuannya kan untuk produk premium, padahal orang yang membeli premium biasanya nggak bermasalah gitu mungkin ya. Nah, ini perlu memang edukasi gitu kan untuk masyarakat, apakah dia memerlukan apa tidak gitu. Memang kalau kita bicara anemi misalnya ya, ada informasi yang menyebutkan 45-49% anemi pada ibu hamil, ada yang mengungkapkan sekarang tinggal 25-30%. Ya artinya memang sepertiga sampai hampir separuh dari ibu hamil misalnya itu kan bermasalah tadi anemi, salah satunya karena kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B kompleks, ya. Dan itu berarti kan nggak semua orang, jadi berarti ada kelompok-kelompok tertentu yang memang memerlukan itu, tidak berarti semua orang memerlukan, kecuali ya yang sifatnya tadi sertifikasi wajib.
0: Oh, oke, yang wajib itu memang diperlukan Pak ya. Kalau yang volunteer tadi tidak semua
1: ya,
0: orang.
1: Yang wajib itu memang itu oleh pemerintah ya, di regulasi. Ya.
0: Walaupun misalnya Pak, pola makan masyarakat kita yang beragam gitu, ini juga tidak berpengaruh Pak ya terhadap efektivitas dari fortifikasi itu sendiri ya.
1: Ya, jadi gini, itu kan fortifikasi salah satu strategi dari sekian banyak strategi memperbaiki gizi masyarakat. Strategi pertama itu kan bagaimana kita bisa makan aneka ragam makanan seperti anjuran gizi seimbang ya, pokok, sayur, buah. Intinya kalau itu sudah terpenuhi, nggak perlu lagi strategi yang lain. Dan untuk strategi ini tentunya perlu edukasi yang kuat. Yang ini selama ini lemah ya. Di mana-mana saya lihat di MBG aja misalnya itu belum ada program edukasi gizi, padahal tuh kesempatan emas sebenarnya ya
0: untuk masuk
1: dengan
0: sana,
1: program ya, yang masif mencapai 70 juta sasaran misalnya. Jadi tadi, dan untuk bisa makan malamnya harus tersedia, berarti harus diproduksi, peran dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan Kelautan, Perdagangan sebagainya, supaya itu tersedia gitu kan, rata di Indonesia. Nah kemudian kalau itu enggak juga perlu ada fortifikasi gitu, bukan satu-satunya fortifikasi. Kalau itu enggak juga ada suplementasi, makanya ada juga pembagian tablet tambah darah kan buat program-program pemerintah untuk tujuan pasaran khusus, ada juga vitamin A kapsul juga.
0: Iya, iya, artinya bisa.
1: Jadi intinya sebenarnya di dua yang pertama ini kita harapkan ya.
0: Oke.
1: Produksi penyediaan konsumsi aneka ragam makanan, edukasi gizi, kalau itu sudah aman udah. Masalahnya kan itu belum.
0: Iya. Nah, sebagai penutup ini Pak, strategi edukasi gizi apa yang paling efektif untuk masyarakat kita seluruhnya ini Pak?
1: Ya, pendekatan mixed media ya, multimedia, baik yang sifatnya edukasi sebagai national campaign, kampanye di pusat, kampanye di daerah, menggerakkan semua media konvensional dan media sosial digital, plus yang tetap disebutnya tetap muka, karena masih banyak ya di Papua, di NTT, orang tidak akses sama HP, sama media digital. Jadi yang sifatnya tatap muka di pelosok-pelosok ya, menggerakkan kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu, posyandu ya. Dan paling strategis sekarang di sekolah, saya bukan 70 juta yang ditarget itu, kalau di sampai edukasi gizi, wah, sepertiga penduduk Indonesia hampir ya.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Hardinsyah untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan bersama kami pagi hari ini di Pro 3 RRI. Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas Pak.
1: Makasih.
0: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB, Hardinsyah.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: dan berita nasional.
1: Kebakaran kapal kembali terjadi, kali ini menimpa KMP Putri Yasmin di Selat Lombok pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan insiden ini terjadi sekitar 10 hari setelah kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di perairan Sumenep yang menewaskan 5 orang. KMP Putri Yasmin disebut masih berstatus laik laut berdasarkan pemeriksaan terakhir. Sementara jumlah orang yang ditemukan juga berbeda dengan manifest awal. Apa yang harus dibenahi agar hal serupa ini tidak terus berulang? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan insiden kapal terbakar terjadi lagi. Mitigasi apa yang harus dilakukan? 10 hari lalu kami juga, atau beberapa hari lalu kami terus melakukan update terkait dengan kapal terbakar juga, yaitu Mutiara Santosa 2, dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dan untuk saat ini bagaimana kondisinya dan apa sih yang harus perlu dilakukan agar hal serupa tidak kembali terjadi? Kami sudah tersambung bersama dengan pendiri dan direktur The National Maritime Institute atau NAMARIN, Bapak Siswanto Rusti. Pak Siswanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: iya, salam kenal. Salam kenal, kabar baik ya Pak ya?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Pak, dua kebakaran kapal terjadi dalam waktu yang tidak terlalu jauh. 10 hari lalu, Mutiara Santosa 2. Kemudian kemarin terjadi lagi Putri Yasmin. Apa yang perlu dievaluasi kalau begitu, Pak?
2: Sebetulnya sebelum sampai ke sana begini, kemungkinan besar bakal banyak kejadian gitu. Setelah Yasmin pun tidak ada jaminan, tidak akan terjadi lagi. Saya mau bilang ini karena kondisi kapal-kapal kita kapal tua. Kapal-kapal feri itu kapal-kapal tua. Itu satu. Yang kedua, dia punya penegakan aturan luar biasa parah. Jadi kapal-kapal sudah tua, kemudian kan penegakan aturan-aturannya juga payah.
1: Tapi sebentar Pak, itu kan kapal sebelum berangkat dinyatakan laik laut Pak.
2: Iya, kadang-kadang begini, kalau laik laut itu kan lebih kepada administratif.
1: Administratif?
2: Iya, ada sertifikatnya gitu loh.
1: Oh, kelengkapannya.
2: Sertifikatnya ada. Oh, masih berlaku.
1: Berarti sejauh mana status laik laut itu menjamin keamanan selama pelayaran, kalau begitu pertanyaannya?
2: Nah, ini dia sebetulnya yang menjadi PR-nya perhubungan. Banyak kapal, kalau kita periksa suratnya itu, laik gitu.
1: Banyak kapal ketika diperiksa, laik laut. Oke. Okay.
2: Yeah. Suratnya oke. Okay. Yeah.
1: Kemudian?
2: Ini. Tapi begitu tiba-tiba kapalnya terbakar, lambungnya bocor, gitu-gitu.
1: Seharusnya berarti standar pemeriksaan untuk keselamatan sebuah kapal itu bagaimana, Pak? Tidak hanya secara administratif tadi.
2: Penegakan aturannya itu harus keras. Sudah saatnya kapal-kapal itu kalau nggak layak jangan diizinkan berangkat. Sudah selayaknya. Tetapi ini kan dilemanya begini, Mas. Ini terutama di Indonesia Timur ya. Hanya kapal lah satu-satunya alat angkut.
1: Oke.
2: Sehingga kalau Sabandar coba tegas, dia akan dikerubutin.
1: Iya. Maksud Bapak berarti lebih kepada memeriksa kapal kondisinya atau di lapangannya, Pak ya?
2: Iya.
1: Tidak sekedar surat-surat kelengkapannya saja.
2: Betul.
1: Tetapi kan tidak selalu kapal tua itu rentan, Pak.
2: Kapal tua, secara ini anu yang saya pahami ya.
1: Iya, gimana?
2: Namanya juga sudah tua ya kan.
1: Oh.
2: Tapi strukturnya itu tidak lagi kuat.
1: Ukuran tua itu berapa tahun, Pak?
2: Rangka gitu.
1: Ukuran tua untuk sebuah kapal itu berapa tahun itu?
2: Antara 20-25 tahun. Nah, biasanya sudah stop beroperasi. Ditutup, dicacah gitu.
1: Oh, 20-25 tahun itu sudah masuk kategori tua dan itu dicacah. Iya. Dicacah itu dipotong-potong begitu, Pak ya?
2: Dipotong-potong, dijadikan baja lagi gitu.
1: Artinya sudah tidak dapat beroperasi kembali.
2: Iya. Dan itu banyak aturan di berbagai negara itu diterapkan.
1: Oh iya.
2: Jadi negara-negara yang yang transportasi lautnya juga dominan itu untuk kapal kapal penumpang itu kan keras sekali. Kapal yang udah tua, oke.
1: Ya. Tapi kalau bicara dengan insiden kebakaran, sejauh mana itu berhubungan dengan material dari kapal itu sendiri, Pak? Walaupun tua misalnya.
2: Jadi kan begini, ini kan persoalannya ada di respon awal kebakaran gitu.
1: Oh, oke, okay. Ya.
2: Kapal itu kan ada penyemprot tuh, sprinkler tuh.
1: Sprinkler.
2: Jadi begitu ada deteksi apa-apa gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini kemungkinan besar udah nggak bekerja gitu loh.
1: Alat deteksi awalnya sudah tidak bekerja atau sprinklernya iya. Tadi nih, Pak.
2: Gimana sprinkler mau nyemprot? Detektornya aja nggak mengasih isyarat gitu. Itu yang pertama dari sistem sprinkler. Yang kedua mungkin kru kapal tidak terlatih memanfaatkan APD, alat pemadam api. Jadi kan misalnya ini kapal sudah berasap, harusnya ditangani segera gitu. Tapi dalam beberapa kasus terlihat ABK itu canggung gitu.

Faktanya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaBrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaBrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kampung ini lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut, masih banyak kok. Ini
1: bukan takut, Bu, tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bentar nih.
1: Ngapain sih pi nunggu aja?
0: Korting mas dulu ya semalam nih biar ada ini.
2: Mami, mami, papi, aku baru aja menerima di promo.
3: Jadi yang ready sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi udah banyak.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening.

dianggap basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: Pamasih.
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
1: Udah, gak baik untuk bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak barito.
1: Kamu, bukan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, iya.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kaget.
1: Nah, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau QRIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi